diprakarsai oleh International Association for Suicide Prevention bersama Organisasi Kesehatan Dunia sejak tahun 2003. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan bunuh diri sekaligus mendorong berbagai pihak untuk mengambil langkah nyata dalam membantu orang yang sedang menghadapi tekanan berat ataupun kondisi krisis. Selain meningkatkan kesadaran, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia juga menjadi momentum untuk mengurangi stigma yang masih melekat pada pembicaraan mengenai kesehatan mental dan juga bunuh diri. Lingkungan yang terbuka dan tidak menghakimi itu bisa membantu seseorang merasa lebih aman untuk bercerita dan mencari bantuan ketika sedang mengalami masalah. Pencegahan bunuh diri itu bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, di mana keluarga, teman, sekolah, tempat kerja, komunitas, serta masyarakat secara umum juga dapat berperan dengan membangun lingkungan yang lebih peduli dan juga mendukung. Kemudian tema Pra 2, peringatan 10 September ini juga mengingatkan masyarakat bahwa perhatian sederhana kepada orang lain itu bisa memiliki arti penting. Mendengarkan tanpa menghakimi, menunjukkan kepedulian, dan membantu seseorang mendapatkan dukungan profesional merupakan beberapa bentuk kepedulian yang bisa dilakukan. Nah, selain memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, hari ini juga diperingati sebagai hari guru di Tiongkok nih tema Pra 2. Tanggal 10 September juga diperingati sebagai Hari Guru atau Teacher's Day di Tiongkok. Nah, hari ini menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada para guru atas kontribusinya dalam dunia pendidikan. Guru memiliki peran penting dalam memberikan pengetahuan sekaligus membantu membentuk karakter dan kemampuan generasi muda. Karena itu, Hari Guru di Tiongkok menjadi kesempatan bagi siswa, orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk memberikan apresiasi terhadap dedikasi para pendidik. Peringatan ini biasanya diisi dengan berbagai bentuk hormatan kepada guru, di mana siswa bisa menyampaikan ucapan terima kasih, memberikan kartu ataupun hadiah, maupun mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Sementara itu, sekolah dan berbagai lembaga pendidikan juga bisa memberikan penghargaan kepada guru atas kontribusi mereka. Hari Guru juga menjadi pengingat bahwa pendidikan itu nggak hanya berkaitan dengan kegiatan belajar di ruang kelas, di mana guru turut berperan dalam membimbing siswa, memberikan motivasi, serta membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Nah, teman Pro 2, kemudian yang terakhir, hari ini juga diperingati sebagai Hari Nasional Gibraltar. Ada Gibraltar National Day ataupun Hari Nasional Gibraltar yang diperingati setiap tanggal 10 September. Gibraltar merupakan wilayah seberang laut Britania Raya yang terletak di ujung selatan semenanjung Liberia. Hari Nasional Gibraltar berkaitan dengan referendum tahun 1967 mengenai status dan masa depan wilayah tersebut. Dalam referendum tersebut, masyarakat mayoritas penduduk Gibraltar memilih untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris daripada berada di bawah kedaulatan Spanyol. Karena itu, teman Pro 2, 10 September menjadi tanggal penting bagi masyarakat Gibraltar, di mana peringatan ini tidak hanya berkaitan dengan sejarah politik, tapi juga menjadi momentum untuk menegaskan identitas dan kebersamaan masyarakat Gibraltar. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi dari 3 peringatan global setiap 10 September ya. Nah, teman Pro tentunya masih bersamanya membersamai kamu di edisi Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selainnya akan saya hadirkan pilihan lagu yang sudahnya siapkan untuk membersamai kamu di udara dan juga di udara. Dan juga kemudian hanya ingin menyapa selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk teman-teman yang beraktivitas di Kamis pagi. Semoga segala aktivitas kita di Kamis pagi hingga nanti selesai beraktivitas berjalan dengan lancar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Masih di 105,5 FM Radio Produa Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Produa, kita masih berada di sepeda. Selamat pagi teman Produa. Untuk informasi selanjutnya yang akan Anya hadirkan, kenapa kemampuan beradaptasi penting di dunia kerja. Nah, memasuki dunia kerja nih teman Produa, untuk kamu yang baru pertama kali bisa menjadi tantangan tersendiri bagi lulusan baru. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan tugas kuliah, penelitian, dan berbagai kegiatan organisasi, kita dituntut beradaptasi dengan lingkungan yang memiliki ritme serta tuntutan berbeda. Nah, dunia kerja juga nggak lagi hanya menilai seseorang berdasarkan kemampuan akademik, di mana kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, memecahkan masalah, hingga beradaptasi dengan perubahan menjadi sejumlah keterampilan yang semakin dibutuhkan. Nah, hal ini menjadi penting karena lingkungan industri terus berkembang, di mana perubahan teknologi, kebutuhan bisnis, serta pola kerja membuat perusahaan membutuhkan talenta yang tidak hanya menguasai pengetahuan di bidangnya, tetapi juga mampu belajar dan menyesuaikan diri. Bagi fresh graduate, proses tersebut sebenarnya dapat dimulai sejak masih berada di bangku kuliah. Pengalaman mengikuti organisasi, mengerjakan proyek bersama, mengikuti kegiatan sukarela hingga terlibat dalam berbagai kompetisi itu bisa menjadi ruang untuk melatih kemampuan di luar akademik. Kemampuan berkomunikasi misalnya tidak hanya diperlukan ketika melakukan presentasi, di lingkungan profesional seseorang perlu menyampaikan gagasan dengan jelas, mendengarkan pendapat orang lain sekaligus memahami kapan harus mempertahankan pendapat dan kapan perlu mencari jalan tengah. Begitu pula dengan kemampuan bekerja dalam tim, perbedaan karakter, cara berpikir, dan latar belakang anggota tim merupakan situasi yang umum ditemui di tempat kerja. Oleh karena itu, teman Produa, kemampuan berkolaborasi menjadi bagian penting dari proses beradaptasi. Selain itu, calon pekerja juga perlu memiliki kemauan untuk terus belajar. Pengetahuan yang diperoleh selama kuliah menjadi dasar, tetapi dunia profesional seringkali menghadirkan persoalan yang tidak sepenuhnya ditemukan di ruang kelas. Pengalaman langsung dapat membantu lulusan baru memahami bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam situasi nyata. Nah, dari sana nih teman Produa, mereka juga bisa mengenali kekuatan dan kemampuan yang masih perlu dikembangkan. Sejumlah perusahaan pun mulai memberikan ruang bagi lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman tersebut melalui program pengembangan talenta. Nah, pendekatan ini memungkinkan peserta tidak hanya mengenal pekerjaan, tapi juga memahami bagaimana sebuah organisasi menjalankan bisnis dan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya yang dilakukan PT Chandra Asri Pacific TBK melalui Chandra Asri Aspire Graduate Development Program 2026, di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan mengenalkan dunia industri sekaligus mengembangkan talenta muda. Nah, dalam rangkaian roadshow yang digelar di sejumlah perguruan tinggi termasuk Universitas Indonesia pada 8 September 2026, peserta mendapatkan kesempatan berinteraksi dengan profesional dan mengenal lebih jauh mengenai lingkungan kerja serta kompetensi yang dibutuhkan di industri, di mana Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Korporat Chandra Asri Group Suryandi mengatakan pengembangan talenta ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan perusahaan saat ini, tapi juga persiapan untuk menghadapi tantangan industri ke depan. Nah, teman Produa, bagi kamu lulusan baru, kesempatan seperti ini pastinya bisa menjadi salah satu cara untuk memahami dunia profesional sebelum benar-benar terjun ke dalamnya. Tapi, kesiapan kerja pada akhirnya bukan hanya soal mengikuti program pengembangan ataupun mendapatkan pengalaman tertentu. Kemauan untuk belajar, terbuka terhadap masukan, mampu bekerja bersama orang lain, serta berani menghadapi situasi baru menjadi bekal yang dapat terus dibangun sepanjang perjalanan karir. Karena memasuki dunia kerja ini bukan sekedar mencari pekerjaan pertama, karena bagi banyak fresh graduate, fase tersebut juga menjadi awal untuk menemukan cara bekerja, belajar dari kesalahan, dan menentukan arah karir yang ingin dibangun. Nah, teman Produa, itulah dia informasi terakhir di pada edisi musik dan juga informasi, karena nanti di pukul 8 hingga pukul 9 pagi kita akan berada di segmen Cek Fakta Nusantara. Kira-kira kita akan ngebahas apa nih teman Produa? Kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, tetap di RRI Produa Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Masih di 105,5 FM RRI Broadway Sunil ya teman terbaik kamu, teman Broadway. Kali ini kita berada di segmen Cek Fakta Nusantara hingga nanti pukul 9 pagi nih teman Broadway. Nah, ada informasi ada 10 jalan tol di Indonesia dengan panorama alam terindah. Perjalanan melintasi jalan tol di Indonesia tuh gak hanya memberikan efisiensi waktu, tapi juga menyajikan panorama alam yang memanjakan mata. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2023 sempat merangkum 10 jalan tol dengan pemandangan paling indah di Indonesia. Mengutip Detik, jajaran tol berpanorama indah ini tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, hingga Sumatera. Nah, teman Pradua, berikut akan hanya hadirkan 10 jalan tol di Indonesia yang menawarkan pemandangan alam yang memukau. Yang pertama ada Tol Pandaan di Malang. Membentang sepanjang 38,48 km, ruas tol ini menawarkan lanskap persawahan serta latar Gunung Arjuna, Kawi, Panderman, dan Penanggungan. Pengunjung yang berhenti di rest area jalur ini juga bisa menikmati pemandangan Gunung Bromo dan juga Semeru. Kemudian yang kedua, teman Pradua, ada Tol Bali Mandara. Berbeda dari jalan tol darat, tol sepanjang 12,7 km ini membentang di atas permukaan laut, menghubungkan kawasan Tuban, Nusa Dua, dan Benoa. Pengendara disuguhi pemandangan laut lepas serta kawasan hutan bakau ataupun mangrove. Kemudian yang ketiga, teman Pradua, ada Tol Manado Bitung. Jalan tol sepanjang 39,8 km di Sulawesi Utara ini menyajikan panorama alam megah dari Gunung Kelabat dan Gunung Tongkoko di sepanjang perjalanan. Tapi teman Pradua, bukan hanya tiga itu saja tol yang memberikan panorama alam terindah, teman Pradua, ketika kamu melewati jalan tersebut. Kira-kira tol mana saja selanjutnya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pradua Sungai Liat. Teman terbaik kamu.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di segmen Cek Fakta Nusantara Teman Pro 2, di mana Anya menghadirkan informasi mengenai 10 jalan tol Indonesia dengan panorama alam terindah. Tadi udah Anya sampaikan 3 Teman Pro 2, untuk selanjutnya yang keempat ada Tol Bawen di Salatiga. Ruas sepanjang 17,6 km di Jawa Tengah ini dikenal berkat pemandangan pegunungan dan persawahan. Salah satu daya tarik utamanya adalah lanskap Gunung Merbabu yang terlihat tepat di belakang gerbang Tol Salatiga. Kemudian Teman Pro 2 ada Tol Cisumdawu ya. Nah, Tol Cilenyui Sumedang Dawan sepanjang 61,6 km ini menawarkan panorama Gunung Tampomas dan juga Gunung Manglayang. Jalan tol ini juga dilengkapi terowongan kembar atau twin tunnel sepanjang 472 meter yang menjadi ikon utama. Di keenam Teman Pro 2 ada Tol Bocimi. Jalan Tol Bogor Ciawi sampai Sukabumi itu memiliki panjang sekitar 54 km. Ruas ini membentang dengan pemandangan pegunungan hijau, melintasi latar Gunung Salak dan juga Gunung Pangrango. Dan yang ketujuh Teman Pro 2 ada Tol Bengkulu Taba Penanjung ya. Di mana jalan tol sepanjang 16,7 km di Pulau Sumatera ini menyajikan pemandangan alam asri berupa jajaran Bukit Kandis dan juga Gunung Bungkuk. Nah, Teman Pro 2, masih ada 3 lagi jalan tol Indonesia dengan panorama alam terindah. Kira-kira apa saja Teman Pro 2 akan Anya hadirkan setelah lagu-lagu berikut ini.

0: telur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Masih di 105,5 FM dari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita menutup perjumpaan di segmen Cek Fakta Nusantara, 3 tol di Indonesia dengan panorama alam terindah terakhir adalah Tol Soreang di Pasir Koja. Ruas sepanjang 10,6 km di wilayah Bandung, Jawa Barat ini menawarkan pemandangan Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang, serta Stadion Sijalak Harupat. Kemudian Tol Pro 2 ada juga Tol Cikampek menuju Purwakarta dan menuju Padalarang, terkenal dengan lanskap perbukitan hijau dan kawasan hutan. Titik pemandangan terbaik berada di sekitar kilometer 112 dengan perbukitan yang membentang. Dan yang terakhir ada Tol Cipali membentang sepanjang 116 km, Tol Cikopo ke Palimanan menyajikan pemandangan pedesaan dan pegunungan. Pengendara juga bisa melihat objek ikonik Batu Belanang di sisi jalan tol. Nah, Tol Pro 2, itulah dia 10 jalan tol di Indonesia dengan panorama alam terindah ya Tol Pro 2. Dan tentunya setelah ini akan hanya hadirkan pilihan lagu kembali untuk membersamai kamu di pagi hari ini. Dan nanti di pukul 9 hingga pukul, hingga pukul 10 kita akan berada di pada prioritas nasional. Kira-kira informasi seputar apa Tol Pro 2 yang akan hanya hadirkan? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
3: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Pada Prioritas Nasional.

0: Bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke spada prioritas nasional mengenai narkoba dan juga judul teman Pro 2. Tapi kali ini informasi yang akan Nanya hadirkan, narkoba sebagai ancaman serius bagi generasi muda dan masa depan bangsa. Narkoba merupakan salah satu masalah besar, masalah sosial terbesar yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Penyalahgunaan narkoba itu tidak hanya merusak kesehatan individu, tapi juga berdampak luas terhadap keluarga, lingkungan sosial, bahkan masa depan bangsa. Generasi muda yang seharusnya menjadi harapan negara justru menjadi kelompok paling rentan terhadap bahaya narkoba. Menurut penulis, narkoba ini bukan sekedar persoalan hukum, melainkan masalah kemanusiaan yang membutuhkan perhatian, pencegahan, dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, teman Pro 2, salah satu alasan kenapa narkoba sangat berbahaya adalah karena dampaknya yang merusak secara fisik dan juga mental. Penggunaan narkoba dapat mengganggu fungsi otak, menurunkan daya pikir, serta menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Kalau dalam jangka panjang, penyalahgunaan narkoba ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan serius dan menurunkan kualitas hidup seseorang. Bagi pelajar dan juga remaja, dampak ini sangat fatal karena bisa menghambat perkembangan intelektual dan juga emosional mereka. Nah, kemudian teman Pro 2, selain merusak kesehatan, narkoba pastinya juga berdampak negatif terhadap kehidupan sosial loh, di mana pengguna narkoba seringkali mengalami perubahan perilaku seperti menjadi lebih tertutup, mudah marah, atau menarik diri dari lingkungan. Tidak jarang penyalahgunaan narkoba mendorong seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti berbohong, mencuri, ataupun melanggar norma sosial, di mana akibatnya hubungan dengan keluarga dan teman menjadi rusak serta kepercayaan dari lingkungan sekitar pun hilang. Nah, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja itu sebenarnya sangat beragam, di mana rasa ingin tahu, kemudian tekanan dari teman sebaya, kurangnya perhatian keluarga, serta pengaruh lingkungan menjadi faktor utama. Selain itu, teman Pro 2, kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba juga membuat remaja mudah terjerumus. Nah, banyak dari mereka menganggap narkoba sebagai hal yang keren atau cara untuk melarikan diri dari masalah, tanpa menyadari konsekuensi jangka panjang yang akan mereka hadapi. Pastinya ya, peran keluarga sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, di mana keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak dalam membentuk kepribadian dan juga nilai moral. Nah, teman Pro 2, setelah ini akan Anya hadirkan kembali informasi mengenai narkoba yang menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan masa depan bangsa. Kira-kira seperti apa nih teman Pro 2? Akan Anya hadirkan tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di segmen Sepada Prioritas Nasional Teman Pro 2 dan informasi seputar narkoba sebagai ancaman serius bagi generasi muda dan masa depan bangsa. Lebih lanjut, Teman Pro 2, informasi seputar narkoba. Komunikasi yang terbuka, perhatian, serta pengawasan yang wajar itu bisa membantu anak merasa aman dan dihargai. Dimana sebagai orang tua harus memberikan contoh perilaku positif dan membekali anak dengan pengetahuan tentang bahaya narkoba akan lebih mampu melindungi anak dari pengaruh negatif lingkungan. Sekolah juga punya tanggung jawab besar dalam upaya pencegahan narkoba, dimana pendidikan tentang bahayanya narkoba seharusnya tidak hanya disampaikan melalui teori, tetapi juga melalui diskusi, kegiatan edukatif, dan juga pembinaan karakter. Nah, guru berperan sebagai pembimbing yang tidak hanya mengajarkan pelajaran akademik, tapi juga nilai-nilai kehidupan seperti tanggung jawab, disiplin, dan kemampuan mengambil keputusan yang benar. Dengan lingkungan sekolah yang sehat dan juga suportif, siswa akan lebih kuat menghadapi tekanan sosial di Teman Pro 2. Nah, kalau di sisi lain, pemerintah juga harus bertindak tegas dan konsisten dalam menangani permasalahan narkoba. Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba perlu dilakukan secara adil dan berkelanjutan, namun pendekatan hukum saja tidak cukup. Adanya program pencegahan, kemudian rehabilitasi, dan edukasi masyarakat juga harus terus diperkuat. Pemerintah juga perlu bekerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media untuk menyebarkan informasi yang benar dan membangun kesadaran bersama tentang bahaya narkoba. Kemudian, Teman Pro 2 teruntuk media massa dan juga media sosial pastinya juga memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir generasi muda. Oleh karena itu, media seharusnya digunakan sebagai sarana edukasi dan juga kampanye anti narkoba, bukannya justru menormalisasi perilaku menyimpang. Konten yang mendidik dan juga inspiratif bisa membantu remaja memahami bahwa masa depan yang cerah hanya dapat diraih melalui gaya hidup sehat dan juga bertanggung jawab. Nah, sebagai kesimpulannya nih, Teman Pro 2, narkoba ini merupakan ancaman nyata ya, yang bisa merusak generasi muda dan juga masa depan bangsa pastinya. Karena dampaknya ini tidak hanya dirasakan oleh individu saja, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, dan juga negara. Oleh karena itu, penanggulangan narkoba juga harus dilakukan secara menyeluruh melalui peran keluarga, sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat. Dengan edukasi yang tepat, perhatian yang cukup, serta lingkungan yang mendukung, generasi muda bisa terlindungi dari bahaya narkoba dan tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan berkontribusi positif bagi bangsa. Nah, kemudian Teman Pro 2, remaja ini juga menjadi sasaran utama bandar narkoba. Kenapa ya, Teman Pro 2? Nah, narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa. Peredaran gelap narkotika itu tidak hanya menjerat orang dewasa, tapi kini semakin menyasar kalangan remaja. Fenomena ini sebenarnya bukanlah kebetulan, melainkan strategi yang disengaja oleh para bandar untuk memperluas pasar dan memastikan keuntungan jangka panjang. Remaja dipilih sebagai target utama karena dianggap lebih mudah dipengaruhi, memiliki rasa ingin tahu tinggi, dan sedang berada pada fase pencarian jati diri. Kira-kira seperti apa, Teman Pro 2, modus operandi bandar narkoba yang menyasar remaja? Akan hanya hadirkan informasinya setelah lagu-lagu berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Masih di 105,5 FM dari Produa Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di segmen Sepada Prioritas Nasional Teman Produa. Untuk selanjutnya ya, para bandar narkoba itu punya berbagai cara licik untuk mendekati remaja. Yang pertama adalah penyamaran dalam bentuk produk lain. Narkoba sekarang tuh gak selalu berbentuk bubuk ataupun pil mencurigakan, karena ada banyak dikemas menyerupai permen, minuman energi, bahkan rokok elektrik. Bentuk dan kemasan ini membuatnya tampak tidak berbahaya, sehingga remaja tertarik untuk mencobanya. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan media sosial. Nah, media sosial menjadi salah satu saluran pemasaran narkoba yang efektif. Bandar menggunakan akun palsu, chat transkripsi, dan sistem pesan singkat untuk menawarkan barang. Transaksi ini dilakukan secara tersembunyi sehingga sulit untuk dilacak. Kemudian yang ketiga adalah gratis di awal, bayar di belakang. Strategi awal biasanya dengan memberikan narkoba secara gratis agar pengguna mencoba. Setelah timbul ketergantungan dan kecanduan, mereka mulai diminta membayar dengan harga yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah acara hiburan dan juga komunitas. Konser musik, pesta, dan tempat hiburan malam sering dijadikan titik peredaran. Bandar menyasar tempat-tempat di mana remaja berkumpul, menawarkan narkoba untuk meningkatkan sensasi acara. Kemudian, dampak narkoba bagi remaja atau memperdua di usia remaja ini menimbulkan dampak yang sangat serius, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Nah, yang pertama pastinya akan mengalami kerusakan otak, karena otak remaja masih dalam tahap perkembangan, di mana penggunaan narkoba ini bisa merusak fungsi kognitif, menurunkan daya ingat, mengganggu konsentrasi, bahkan menyebabkan kerusakan permanen pada sel-sel otak. Kemudian yang kedua adalah gangguan mental nih teman peradua, karena narkoba ini bisa memicu depresi, kecemasan berlebihan, paranoia, hingga psikosis, di mana kondisi ini membuat remaja sulit mengendalikan emosi dan juga perilaku. Kemudian yang ketiga adalah masalah sosial dan hukum, di mana remaja yang terlibat narkoba beresiko putus sekolah, terlibat tindak kriminal, dan dijauhi lingkungan. Kalau misalkan tertangkap, mereka harus berhadapan dengan proses hukum yang dapat menghambat masa depan. Dan yang terakhir adalah ketergantungan fisik dan juga psikologis. Sekali terjerat, keluar dari lingkaran narkoba itu sangat sulit, karena ketergantungan membuat remaja terus mencari dan mengonsumsi narkoba meskipun sudah mengetahui bahayanya. Nah, tadi sudah jelaskan juga ya teman peradua untuk peran keluarga, sekolah, dan juga pemerintah serta masyarakat sekitar juga harus berturut ikut andil untuk mencegah sasaran utama bandar narkoba ini teman peradua. Nah teman peradua, kemudian juga kenapa remaja ini menjadi target ya teman peradua, karena kita tahu ya teman peradua, para remaja ini masih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Remaja itu punya sifat eksploratif. Nah, mereka cenderung ingin mencoba hal baru tanpa memikirkan resiko panjang. Bandar narkoba memanfaatkan sifat ini dengan menawarkan narkoba sebagai pengalaman baru yang dianggap seru atau keren. Kemudian yang kedua adalah pengaruh teman sebaya. Lingkungan pertemanan sangat berpengaruh pada perilaku remaja, di mana bandar sering memanfaatkan teman yang sudah terjerat untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain, sehingga proses penyebaran menjadi lebih cepat dan juga efektif. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pengawasan di teman perdua. Kesibukan orang tua, minimnya komunikasi keluarga, dan lemahnya kontrol lingkungan itu membuat remaja lebih rentan. Tanpa pengawasan yang cukup, peluang para bandar untuk mendekati mereka menjadi lebih besar. Dan yang terakhir adalah pasar jangka panjang. Kalau misalkan seseorang sudah kecanduan di usia muda, besar kemungkinan ia akan menjadi pengguna setia dalam jangka waktu lama. Nah, inilah yang membuat remaja menjadi investasi menguntungkan bagi para bandar. Untuk itu teman pradua, ya pastinya teman pradua dengan adanya peran keluarga, sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat diperlukan dalam mencegah ya teman pradua anak muda menjadi sasaran utama dalam bandar narkoba tersebut. Nah, teman pradua remaja pastinya adalah aset bangsa yang menentukan masa depan negara kita. Ketika mereka menjadi sasaran utama bandar narkoba, yang terancam itu bukan hanya generasi sekarang, tapi juga keberlangsungan bangsa. Bandar narkoba dengan licik memanfaatkan kelemahan dan rasa ingin tahu remaja untuk menjerat mereka dalam jeratan ketergantungan. Pencegahan harus dimulai dari rumah, diperkuat di sekolah, dan dijaga oleh lingkungan. Edukasi yang tepat, pengawasan yang konsisten, serta kegiatan positif yang membangun akan menjadi benteng pertahanan yang efektif. Kalau kita semua bersatu melindungi remaja, maka harapan akan lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas narkoba dapat terwujud. Nah, teman pradua, itulah dia informasi-informasi di edisi Sepada Prioritas Nasional pada pagi hari ini ya, mengenai narkoba sebagai ancaman serius bagi generasi muda dan masa depan bangsa. Tentunya kita semua harus ikut andil teman pradua untuk menjadi salah satu orang yang membantu untuk mencegah ataupun bebas narkoba supaya tujuannya bisa terwujud ya teman pradua ya. Nah, teman pradua, sebelum menutup perjumpaan kamu bersama Anya pada pagi hari ini, akan Anya hadirkan dulu playlist masuk playlist musik ya teman pradua sebelum Anya pamit undur diri. Setelah ini akan sama-sama kita dengarkan lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

Nah, Teman Pro 2 masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sampai di sini hanya membersamai kamu di edisi pada tanggal 10 September 2026. Karena nanti pukul 10 hingga pukul 15.00 kalian akan ditemani oleh rekanku Finka yang akan memberikan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu Teman Pro 2, aku Anya dan juga operatornya bertugas pamit dari dengar kamu dan juga udara. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain waktu.

Bayangin, lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu. Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812 7722.

sampai siangnya sampai pukul 3 sore nanti. Gimana nih tuh pada 2 hari Kamis kamu? Semoga baik-baik aja. Gimana udah sarapan belum? Harusnya sih udah ya. Tapi kalau belum kayaknya kamu tim brunch deh tuh pada 2 sekalian sama makan siang nanti nih ya. Seperti biasa kalau misalkan jam 10 sampai jam 12 kita masuk ke segmen Pro 2 Hitlist. So, buruan nih teman Pro 2, langsung aja kirim judul-judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Tapi kita di Indonesia dulu ya, abis itu baru yang mancanegara nih teman Pro 2. Sambil kita nungguin, kita bakal puterin lagu dari Raffi Andika, Tuan Muda Jenaka.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan!

belanja sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung NRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Lanjutin teman Pro 2 ya, kita masih di Pro 2 Hitlist. Banyak banget nih yang masuk ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau bisa juga ke Instagram kita @RRIPro2SungaiLiat ya. Kali ini udah ada yang masuk dari WhatsApp teman Pro 2, rame banget. Terima kasih teman Pro 2 yang udah meramaikan ya di Pro 2 Hitlist hari ini. Ada yang request dari siapa nih? Yo, aku lihat dulu. Siang kak, siang. Saya Ca. Halo Ca, request Sumpah Mati by Selena Grace ya kak. Terima kasih banyak, semangat beraktivitas kak. Oke, terima kasih juga ya Ca. Habis ini Vinika puterin ya lagunya. Ada siapa lagi nih? Temu Pradua dari Mina C. Bacanya gimana? Mina C ya. Correct me if I'm wrong by the way Temu Pradua. Mau request lagu Sumpah Mati juga by Selena Grace kakak. Oke, berarti gabung ya kakak Ca sama kakak Mina ini Temu Pradua. Habis itu katanya salam buat kakak penyiar, semangat terus siarannya kakak, terima kasih, love you sekebon deh teman Pradua. Makasih banyak katanya, sama-sama ya, nanti bakal Vinka puterin nih teman Pradua. Pokoknya kalian stay tune aja teman Pradua. Habis itu ada dari siapa lagi nih, wait, coba aku baca lagi ya, harus scroll dulu teman Pradua, soalnya banyak. Hai, selamat pagi. Halo, ini udah pagi menjelang siang ya teman Pradua. Request dari Rexi nih, tapi katanya dia punya pantun dulu sebelum request teman Pradua ya. Pak Rahmat ketimpa linggis, cakep. Aduh, harusnya bukan cakep tapi kasihan teman Pradua. Selamat hari Kamis buat kamu yang manis gak abis-abis. Waduh, siapa tuh? Tapi selamat hari Kamis ya teman Pradua. Semoga Kamis kita kali ini memang manis teman Pradua. Terus juga kata dia by the way mau request lagu 100 Hidup Lagi dari Meidra. Terima kasih. Ini tahun berapa ya lagunya? Tapi nanti aku cek dan aku puterin deh teman Pradua ya. Terima kasih kata Reksi. Sama-sama Reksi. Salam dari Reksi, pendengar setia dari Bandung. Hehe. Wah, jauh ya ternyata Reksi ini dari Bandung teman Pradua. Oke deh kalau gitu supaya kalian gak lama-lama ya dengerin suara aku cuap-cuapnya, langsung aja ini kita puterin lagu dari Selena Grace dengan Sumpah Mati.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tentunya masih di Pro 2 Hitlist nih, teman Pro 2 untuk request Indonesia ya. Buat kamu yang masih pengen request, boleh banget, masih ada waktu nih. Langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055. Ini ada yang request dari Roni Parulian, tak ada yang sepertimu aja kak. Oke, boleh nih teman Pro 2 ya. Habis ini bakal Vinka puterin, so buat kamu jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. RRI Sukhilia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 gak berasa nih untuk Pro 2 Hitlist Rikas Indonesianya. Sekarang udah menunjukkan pukul 10:58 nih. Habis ini kita masih di Pro 2 Hitlist, tapi di request mancanegara nih ya, barengan sama aku Vinka tentunya, masih di 105,5 ya teman Pro 2. Yang menjadi closing song kita hari ini ada Naikila dengan MMG nih ya. So buat kamu jangan kemana-mana, dan Vika tungguin di segmen Pro 2 request mancanegaranya. Stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

TikTok kita ya, @rriprodua_sungailiat. Di sana aku lagi live loh teman Produa. Jadi buat kamu yang pengen bergabung boleh aja langsung di teman Produa ya. Kita buka dengan Alan Walker featuring sama Adele, Set Fire to the Rain.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka untuk edisi santai siangnya teman Pro 2. Barusan mengudara di ruang dengar kamu lagu dari 5 Seconds of Summer dengan Vapor nih teman Pro 2 ya. Masih di Pro 2 Hitlist dan juga request mancanegaranya. Cus, buruan yuk langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Habis ini Vinka bakal puterin lagu requestan dari siapa nih teman Pro 2. Dari Kak Gil bilang ya, yang lagi di Kalimantan, dia request lagu dari Katy Perry. Aku tanyain dia mau request lagu yang mana, dia kayaknya belum jawab ya. Jadi abis ini bakal Vinka puterin lagu The One That Got Away. Terus juga ada yang request dari Rian JR ya. Siang Kak, siang, boleh request lagu Sultan of Swings. Itu mancanegara bukan? Kalau mancanegara aku puterin teman berdua ya. So ini dia lagu buat Kak Gilang yang di Kalimantan nih dengan The One Got Away.

0: Kak, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
0: Aman kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan

0: tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Suhelia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka untuk edisi santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti nih teman Pro 2. Habis ini ada segmen santai siangnya, kita masuk ke segmen santai siang dan kita bakal bahas tentang minuman teman Pro 2. Resep minuman maksudnya nih ya. Habis ini kira-kira ada resep-resep minuman apa aja yang bakal Vinka bagikan di ruang dengar kamu. Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana. Kita mulai dengan lagu dari Hearts to Hearts ya, dengan Pretty Please.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Masih di 105,5 FM Pro 2, RRS Melia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2, gak berasa ya untuk segmen muda kreatifnya. Sekarang udah menunjukkan pukul 12.58 nih. Jadi buat kamu jangan lupa untuk minum minuman yang sehat ya, supaya gak kena panas dalam nih teman Pro 2. Karena jujur di tengah cuaca yang panas banget ini teman Pro 2 ya, benar-benar kayak kita tuh pengen es terus, tapi jangan lupa juga bakal menyebabkan panas dalam. Jadi buat kamu pokoknya jaga kesehatan teman Pro 2, minum minuman yang sekiranya baik untuk diminum ketika musim panas ya. Tapi siapa sih yang menolak kalau enggak ditawarin siapa sih yang menolak kalau ditawarin es ya teman Pro 2 di musim yang sepanas ini teman Pro 2. Ngomongin panas nih cocok banget sama topik kita, topik ya, segmen kita mungkin ya. Setelah yang satu ini kita bakal masuk ke segmen Liga Olahraga nih teman Pro 2. Kita bakal bahas mulai dari F1, terus juga mau dari Liga Olahraga mana aja kita bahas, pokoknya semuanya nih teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, Finka masih bakal mengudara di ruang dengar kamu sampai pukul 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Sim.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Teman terbaik.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, Radio Sunya Lia, teman terbaik kamu. Sebelum aku spill nih ya untuk berita Liga Olahraganya, aku bakal bacain teman Pro 2 info RRI Fest 2026 ya. Yang pertama ada Pasar Murah nih teman Pro 2 yang bakal dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September jam 4 sore. Di mana tersedia beras SPHP seharga Rp59.000, terus juga ada gula PSM Rp17.500, minyak goreng Fortune Rp21.000, terigu Mila Rp11.000 nih ya. Selain itu juga ada tersedia telur ayam dan sayur di harga dengan harga di bawah harga pasar. Untuk yang kedua, Imigrasi Pangkal Pinang tuh bakal buka booth ya di Jumat dan juga Sabtu. Khusus di hari Minggu tersedia layanan pembuatan paspor di lokasi RRI Fest nih. Bagi masyarakat yang pengen bikin paspor ya dan juga memanfaatkan layanan tersebut tuh bisa datang aja nih. Di hari lagi. Yang ketiga ada Bea Cukai Pangkal Pinang melalui klinik ekspor jemput bola atau Jebol tuh bakal hadir ngasih konsultasi gratis bagi UMKM yang pengen mengembangkan produk nya ke pasar ekspor, termasuk layanan ekspor, konsultasi ekspor impor, registrasi kepabeanan dan juga asistensi ekspor impor nih. Terus yang keempat, Samsat juga bakal hadir dalam RRI Fest 2026 pada 11 sampai 13 September dengan menghadirkan pelayanan pembayaran pajak tahunan kendaraan dengan persyaratan STNK asli nih. So, datang nih teman-teman berdua dan juga manfaatkan berbagai layanan di RRI Fest 2026. Masuk ke Liga Olahraga, kali ini ada dari F1, itu mempera dua ya. Piastri ungkap keanehan duel dengan Hamilton di GP Italia. Dikutip dari ligaolahraga.com, Oscar Piastri menjelaskan bahwa pengelolaan energi dalam regulasi baru musim ini masih cukup aneh menyusul pertarungannya dengan Lewis Hamilton di Monza. Piastri menikmati salah satu akhir pekan terkuatnya di musim ini di Grand Prix Italia, finish di posisi kelima meski sempat memiliki peluang untuk meraih podium. Sayangnya bagi pembalap Australia ini, kesempatan ini untuk naik podium terhalang oleh duel sengit dengan Hamilton. Kedua pembalap terlibat persaingan sengit memperebutkan posisi keempat sebelum Piastri berhasil menjauh. Namun juara dunia 7 kali itu secara tiba-tiba berhasil menyusul dan menyalip pembalap McLaren tersebut dengan menggunakan sejumlah besar energi baterai. Setelah berada di depan, Hamilton terus memanfaatkan sisa energi baterainya untuk menambah jarak hingga hampir 1 detik sebelum habis. Dan ia langsung disusul kembali oleh Piastri. Pengelolaan energi menjadi faktor penting di Monza dan tetap menjadi sesuatu yang sangat tidak biasa bagi para pembalap, seperti yang dijelaskan oleh Piastri setelah bertarung dengan Ferrari. Ketika ditanya apakah permainan strategi dapat dengan pengelolaan energi itu menyenangkan, Piastri mengatakan kepada media terpilih termasuk Racing News 365, ini adalah sulit karena kalau kamu menggunakan energi ekstra bakal bayar di tempat yang lain, katanya gitu Mumpra 2 ya. So, siapa nih dukungan kamu di F1 Mumpra 2 ya? Kayaknya bakal ini ya lagi deh, balap lagi. Nah teman Pro 2, buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, masih ada lagi nih berita Liga Olahraga yang bakal Finka bagikan di ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sunya Lia, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Muaki, serdam atau istilah lokal disebut sokdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: mengadakan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2 untuk segmen santai siangnya. Sekarang udah menunjukkan pukul 14:46 nih teman Pro 2 ya. Dan juga untuk info entertainmentnya yang terakhir itu ada Wi Ha Jun yang bakal bintangi drakor baru barengan sama Lee Ji Yeon nih teman Pro 2. Ini kayak gak asing ya, aku lihat dari mana ya. Lupa di drakor apa aja nih teman Pro 2. Jadi awal tahun 2026 ini Wi Ha Jun tuh sukses banget menyapa penggemar lewat drama Korea Siren's Kiss yang gak pernah berhenti sampai di sana aja. Dimana sang aktor juga diketahui mendapatkan beberapa tawaran project acting. Salah satunya adalah serial drama bertema balas dendam yang berjudul Alike nih ya. Para penggemar pun semakin dibuat gak sabar nih untuk menantikan drama tersebut setelah mengetahui Ha Jun bakal beradu peran dengan Lee Ji Myeon nih teman Pro 2. Jadi dilansir juga dari Sumpi pada Mei 2026 lalu, Lee Ji Myeon itu dikabarkan tampil dalam drama Korea terbaru Alike nih. Artis company selaku agensi Lee Ji Myeon juga mengungkapkan bahwa artis ini telah menerima tawaran membintangi proyek tersebut dan tengah mempertimbangkannya. So itu tadi untuk informasi entertainment hari ini yang terakhir teman Pro 2 edisi kami 10 September 2026. Karena udah mau pukul 3 sore, udah waktunya Finka pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir, soalnya habis ini bakal ditemenin sama partner aku Happy untuk edisi sore cerianya. So Finka pamit, see you and have a good day.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Konser Tempur 2 kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Tempur 2 film horor psikologis Hasut menawarkan kisah mencekam tentang persahabatan, ketakutan, dan kepercayaan yang mulai goyah. Film produksi Tuta, The United Team of Art, film ini dijadwalkan menyapa penonton di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Dari 21cineplex.com, cerita Hasut berusat pada 4 sahabat yang memutuskan pergi jauh ke tengah hutan untuk menjalani sebuah ritual penyembuhan. Mereka datang dengan harapan dapat menemukan jalan keluar dari persoalan yang selama ini membebani kehidupan masing-masing. Namun perjalanan tersebut justru membawa mereka ke dalam situasi yang tidak pernah dibayangkan. Suasana hutan yang awalnya menjadi tempat untuk mencari ketenangan perlahan berubah menjadi ruang penuh misteri dan ketegangan. Berbagai suara hasutan mulai terdengar di tengah perjalanan mereka. Suara-suara tersebut membuat keempat sahabat mulai mempertanyakan satu sama lain, termasuk siapa yang masih dapat dipercaya dan apa sebenarnya yang sedang terjadi di sekitar mereka. Ketakutan yang semakin besar turut membuka kembali luka lama masing-masing karakter. Rasa curiga kemudian membuat batas antara kenyataan dan bayangan pikiran menjadi semakin kabur, sehingga mereka tidak lagi mudah mengetahui mana yang benar dan mana yang hanya berasal dari ketakutan mereka sendiri. Disutradarai sekaligus ditulis oleh Ilya Sigma bersama Prisnanda Dwi Satria, hasil diproduksi Putrama Tuta dan Serta Tami Harja. Film ini mengandalkan pendekatan horor psikologis dengan menjadikan hutan sebagai ruang utama yang menguji mental serta hubungan pada karakter. Jajar pemain Hasut diantaranya Karina Salim, Rachel Amanda, dan Martino Leo. Perpaduan misteri, teror psikologis, dan konflik pernyataan membuat film ini tidak hanya menghadirkan ketegangan dari suasana hutan, tapi juga mengajak penonton mengikuti permainan pikiran yang dialami keempat tokonya. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi dari produser melihat. Sekian. Info Pro 2 FM.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.

0: Eh, wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Ya, coba kan tengok ini dulu, bagus sekali buat video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Itu Pro 2 masih bersama Epi, dan kali ini kita berada di segmen Aksi Anak Negeri. Dan informasi yang akan hebatkan nanti dulu ya Tom Pro 2, karena akan kita jeda sejenak dengan beberapa lagu untuk menemani sore-sore kamu. Dan segmen ini akan berakhir pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kita lanjutkan lagu dari Bryan Adams, Heaven.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu makna

berburu kafe atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Doxing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

105,5 FM Pro 2 era ada single ya teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, how are you today? I hope you are doing great. Karena sekarang waktunya kita belajar English dengan cara yang fun dan tentunya gak membosankan ya. Welcome to English Corner, hanya di era reproduksi Sungai Liat 105,5 FM. I'm your host, Happy. Dan selama kurang lebih 30 menit ke depan, I will accompany you untuk belajar bahasa Inggris dengan cara yang simple, santai, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. So, buat kamu yang masih ngerasa, aduh, English susah banget, don't worry ya Tom Pro 2. Di sini kita gak akan belajar grammar yang ribet-ribet. Kita akan belajar vocabulary, expressions, pronunciation, dan tentunya belajar English through music. And for today's episode ya nomor 2, kita akan bahas sebuah lagu dari penyanyi yang pastinya udah gak asing lagi, itu Sabrina Carpenter. Lagu yang akan kita bahas hari ini adalah apa ya? Penasaran gak? Mungkin kita puterin dulu lagunya kali ya. Tapi sebelum kita masuk ke lagunya, let's start with our first segment, yaitu Word of the Day. Ini nomor 2. Alright, jadi nomor 2, our word of the day today is mature. Mature, M-A-T-U-R-A, mature. Kalau tulisan Indonya mature gitu, mature bacanya. Mungkin nomor 2 bisa ngulangin hal yang sama, yaitu mature. One more time, mature. Mature artinya dewasa ataupun matang nih. Tapi interestingnya, mature ini gak selalu berkaitan dengan umur ya, nomor 2 misalnya. Seseorang yang masih muda tapi cara berpikirnya bagus, bertanggung jawab, dan bisa mengambil keputusan dengan baik. We can say, hey, he is very mature. Artinya dia sangat dewasa gitu. Tapi dalam konteks mungkin karakternya, bukan umurnya gitu. Now let's make it simple. She is very mature. Dia sangat dewasa. He is mature enough to understand the situation. Dia cukup dewasa untuk memahami situasinya. Now your turn ya nomor 2. Coba ikutin Happy ya. I want to be more mature. Artinya saya ingin menjadi lebih dewasa. Okay, one more time. I want to be more mature. I want to be more mature. Nah, ada beberapa vocabulary ya yang masih berhubungan dengan kata mature. Yang pertama, responsible. Responsible artinya bertanggung jawab. For example, nih nomor 2 yaitu he is a responsible person. Jadi dia adalah orang yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah grow up. Grow up berarti menjadi dewasa. Contohnya, you need to grow up. Kamu harus menjadi dewasa. Aduh, kayaknya ini agak nyenggol perasaan aku ya, karena aku masih bocah sekali rasanya. And remember teman pro 2 ya, mature doesn't mean you are old. Dan dewasa itu bukan berarti kamu harus tua. Mature means kamu tahu bagaimana harus bersikap. Okay, that's our words of the day. Setelah ini kita akan masuk ke song of the day. So stay tuned.

Okay, welcome back to Rodo, masih di 105,5-nya ya. You're listening to English Corner only on RRI Produs yang lihat 105,5 FM. Now welcome back to Rodo. Now we are entering our song of the day. Dan hari ini kita punya lagu dari Sabrina Carpenter yang berjudul Man Child. Kalau kamu udah pernah dengar lagunya, mungkin kamu bertanya-tanya nih, what does man child actually mean? Apa sih sebenarnya arti man child itu? Nah, let's break it down. Jadi man berarti laki-laki atau pria, dan child berarti anak. Kalau digabungkan menjadi man child, secara sederhana kita bisa mengartikannya sebagai laki-laki dewasa yang masih bersikap seperti anak-anak. Of course, bukan berarti orang tersebut literally adalah anak-anak ya tempat dua. Itu adalah istilah yang biasanya digunakan secara informal, often in a humorous or sarcastic way gitu. Nah, contoh percakapannya nih nomor 2. Misalnya ada seseorang yang udah dewasa tapi ketika sesuatu enggak sesuai keinginannya, dia langsung marah, ngambek atau enggak mau bertanggung jawab. Someone might say, "Don't be a man child." Artinya kurang lebih kayak jangan kekanak-kanakan gitu. Nah, that's exactly what makes this song interesting. Sabrina menggunakan kata man child sebagai sebuah sindiran terhadap seseorang yang secara umur sudah dewasa, but emotionally atau dalam berlakunya masih belum mature. Dan cara penyampaiannya juga bukan seperti sedang memberikan nasihat serius ya. It's playful, it's catchy, and ada unsur sarcasm di dalamnya nih nomor 2. Jadi selain menikmati musiknya, kita juga bisa belajar bagaimana bahasa Inggris digunakan dalam casual conversation. So expression 1 yaitu grow up. Expression pertama yang bisa kita pelajari adalah grow up. Grow up berarti menjadi dewasa. Tapi kalau seseorang mengatakan grow up, itu bisa berarti dewasalah gitu. Tapi dalam nada yang lebih tegas. Biasanya digunakan ketika seseorang dianggap bertingkah kekanak-kanakan. Expression 2 yaitu act your age. Jadi artinya adalah bersikaplah sesuai dengan umurmu atau usia kamu. For example nih, you are an adult and act your age. Jadi kamu sudah dewasa dan bersikaplah sesuai dengan umur kamu gitu tempro 2. Setelah itu expression ketiga yaitu be responsible. Nah, artinya adalah jadilah orang yang bertanggung jawab. Jadi contohnya, you need to be responsible for your action. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakan kamu. Oke, nomor 2, kita jeda sejenak dengan lagu Man Child dari Sabrina Carpenter.

So what do you think guys? Jadi ternyata dari satu lagu aja kita bisa belajar beberapa vocabulary dan expression baru. That's the fun part of learning English. Jadi jangan kemana-mana ya, because after this kita akan praktis bersama di English Corner. Stay tune on RRI Pro 2 Sungai Liat 105.5 FM.

Alright, nomor 2, we are back. Masih di English Corner, RRI Produce ngeliat ya. Jadi sekarang let's practice what we have learned today. Jadi Happy akan memberikan beberapa kalimat dan teman Pro 2 bisa coba repeat after me, okay? Sentence 1, number 1, he needs to grow up. Repeat, he needs to grow up. Artinya dia perlu menjadi lebih dewasa. Sentence 2, number 2 ya. She is very mature. Repeat. She is very mature. Artinya dia sangat dewasa. Number 3. He needs to be more responsible. Sekali lagi ya nomor 2. He needs to be more responsible. Artinya dia perlu menjadi lebih bertanggung jawab. Oke nomor 2, sekarang kita bikin sedikit challenge ya. Jadi Happy akan kasih Indonesianya, kamu jawab pakai Inggrisnya ya. Ready? Yang pertama, jangan kekanak-kanakan. So what's the answer? Jangan kekanak-kanakan. Tadi udah Happy jelasin ya, dan bahkan sudah Happy translate ke Inggrisnya juga nih nomor 2. So the answer is don't be a man child. Don't be a man child, ya. Yeah? So questions 2, number 2 ya nomor 2. Dewasalah. So what's the answer? Yes, grow up. Jadi jawabannya adalah grow up. Grow up. Dewasalah gitu. And the last one, jadilah orang yang bertanggung jawab. What's the answer? Correct. Be responsible ya teman-teman. Be responsible. Kalau kamu bisa jawab semuanya, good job. Kalau belum bisa, that's okay. Namanya juga belajar ya. Practice makes progress. Now it's time for our sentence challenge ya teman-teman. Tapi sebelum itu, Happy akan putarkan dulu lagu ya. Setelah ini, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya ya, tapi masih di English Corner ya. Dan nanti kita akan ngejelasin mengenai sentence challenge dari aku. So jadi mana-mana, saya Cintur Sipro 2, RRI Sengilat, teman terbaik kamu.

Now it's time for our sentence challenge ya. Jadi saya happy punya 3 kata untuk kamu. Mature, responsible, and grow up. So your challenge is buat satu kalimat sederhana menggunakan salah satu kata tersebut. Misalnya nih, I want to be more mature. Saya ingin menjadi lebih dewasa. Atau I want to be a responsible person. Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Atau yang paling simple, I need to grow up. Saya harus menjadi lebih dewasa. See? It's not that difficult, right? Dan nomor 2 ya, and that's all for today's English Corner. Hari ini juga sudah belajar vocabulary mature, responsible, dan grow up. Kita juga belajar arti kata man child melalui lagu Sabrina Carpenter ya, nomor 2. Jadi nomor 2, don't be afraid to speak English. Jangan takut salah ketika kita belajar bahasa baru, making mistakes is a normal thing. So remember, you don't have to be perfect to speak English. Kamu gak harus sempurna untuk mulai berbicara bahasa Inggris. Yang penting adalah keep practicing. So, saya happy pamit dari English Corner hari ini. Nomor 2, thank you so much for listening. Jangan lupa tetap dengar RRI Pro 2 Sungai Liat di frekuensi 105,5-nya. Keep learning, keep practicing, and keep smiling. See you next time. Bye-bye, nomor 2.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru, kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihan.

Lihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Kolaknya udah, gorengan udah, donatnya juga udah. Apalagi ya? Di sana ada dimsum tuh, mau juga ah?
1: Nani?
2: Rak, bentar, menyonong aja. Takjil kamu tuh udah banyak, nanti nggak habis. Mubazir loh.
0: Nih gampang, ntar juga habis kok. Duh, kok kenyang ya? Mana masih banyak lagi?
2: Tuh kan, aku bilang apa? Mubazir kan? Lapar mata sih.
3: Di bulan Ramadan, sampah makanan meningkat, takjil yang dibeli berlebihan sering berakhir terbuang. Puasa mengajarkan kita menahan diri, bukan untuk menyia-nyiakan rezeki.

Tahun 2002 serial televisi Korea Selatan The Ordinary Jackpot tayang pada hari Kamis 10 September 2006 di HBO Max. Serial ini mengangkat kisah kehidupan seorang karyawan yang berubah setelah memenangkan hadiah utama lotre. Serial tersebut ditulis dan disutradarai oleh Yoon Young Bin serta dibintangi oleh Lee Joo Hyuk, Seo Hyun Woo dan Oh Dae Hwan. Waduh, tempura dua namanya emang agak susah ya. The Ordinary Jackpot diadaptasi dari web novel berjudul sama karya Seo In Ha, dilansir dari Asian Wiki. Dan nomor 2 itu ada informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian, dan langsung saja kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat. Untuk itu, happy pamit dari mendengar kamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elana Krisandaru.
1: Info Pro 2
0: yang pertama, teman Pro 2, promotor telah membagikan update mengenai jadwal terbaru fansign dan foto event Hearts to Hearts di Jakarta, teman Pro 2. Hal ini disampaikan melalui pengumuman NY Music, NY Music X Heart to Heart, dan the second mini album Lemon Tank fansign and one-on-one photo event in Jakarta yang akan dilaksanakan pada 21 Oktober 2026. Nona mengumumkan akan merilis single selanjutnya berjudul Speaker Freaker yang netizen sering sebut dengan sound horek. Nah, single ini akan dirilis pada 11 September mendatang jam 10 pagi dan single ini merupakan bagian dari album mereka yang akan datang yaitu Island Girl. Lisa merilis official poster untuk film dokumenter perjalanannya berjudul Always La Lisa. Film ini akan menceritakan seluruh perjalanan Lisa dari kecil sampai sukses sekarang ini. Film ini akan tayang di IMAX dan juga bioskop seluruh dunia serentak pada tanggal 12 Oktober mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Pro 2 FM Jakarta.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Oke deh. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming aja.
0: Iya. Kalau
1: untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku kompel ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu? Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Pancing terus nih.
0: Oke, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya di apa?

0: Kita nggak disewain.
1: Oh, nggak disewain? Mau
0: studio khusus buat recording aja
1: gitu. Oh, buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu, Bang, ya? Bukan. Oh, yang satu senar 20.000 gitu, bukan tuh, Bang? Bukan. Aduh, itu padahal asik tuh.
2: Yang kalau satu lagu lagi diketok
1: gitu. Iya, benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
0: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
1: Oh. Berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya, iya. Tapi itu bener juga tuh, Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
2: Satu lagu lagi.
1: Iya, yeah. Atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate, Bang, ya?
2: Ngalamin.
1: Ngalamin ya, Bang,
2: ngalamin.
1: Satu senar 20.000.
2: Simbal pecah.
1: Simbal pecah.
2: 500.000.
1: Mencain simbal 500.000 sih tekor ya. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih, Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
2: Sebenarnya gak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
1: Oh, ini yang pertama jadi?
2: Yang lagu ini yang pertama kali jadi,
1: okay.
2: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
1: Oke.
2: Okay. Agak harus nih, harus duluan gitu loh.
1: Harus duluan ya.
2: Harus duluan.
1: Oke. Okay. Jadi memang ini lagu yang pertama yang jadi.
2: Pertama, betul.
1: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
2: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu, saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. Kalau jadi lagunya gitu loh.
1: Oh.
2: Tidak teruntuk untuk siapa.
1: Enggak khusus, Bang, ya. Gak cuma khusus. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
2: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
1: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Prodo 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah. Diperindah
0: gitu. Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya, seperti dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke, paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, ada hadir lagi.
1: Hadir lagi di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih, terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya,
1: makanya itu saya tulis seperti karena relate sekali sama kehidupan.
0: Iya. Yeah.
1: Orang banyak ya.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak.
0: Iya, iya sih. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah nggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum
1: ya.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan?
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lo gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi,
0: gimana?
1: Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh, teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Ya takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Prodo 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya ya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis,
1: iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya.
1: Iya.
0: Dylan cepek tapi cepek. Oh, salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Yang Ariel. Tapi itu lu merasa relate ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng.
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah? Pernah. Diterima?
1: Diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya, rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh, termasuk dibuatin puisi?
1: Ya kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila, romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian itu tuh. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lo justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu, yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya, okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis yeah, juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya.
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Gitu. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lo baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada. Komik. Komik gitu. Ini apa? Petro Garing.
1: Seneng. Zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi.
1: Ngalamin
0: juga ya? Ngalamin. Petro Garing ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya? Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan. Oh iya sih. Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang Mas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Okay. Yang keyboard nih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Di, suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar gak lapar-lapar banget kali ya.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lo ada kesulitan nggak sih bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan, jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Hairil lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali
0: ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini.
1: Betul sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget ya. Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh, sama Dolan Studionya.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya. Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lo banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman produ, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini. Ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang yang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti. Karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Habis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Sebaiknya jangan.
1: Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngecek handphone, terserah.
0: Biar lu yang gak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya, gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lu nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan, The Hairils. Oke. Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi nggak ada salahnya lo lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari. Iya. Gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar. Oke, teman produser, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman produser, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC, teman Pro 2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil __ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Hairil Kadhafi CHA.
0: Hah?
1: Hairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single Lebih Dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Hairil Kadhafi.

Tuh promosi di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Malam hari ini kamu bersama aku Rima di Jaga Malam Komunitas Talk ya, teman Pro 2 obrolan komunitas. Dan sebelum aku ngebahas tentang obrolan komunitas yang bakal aku kasih buat kamu, teman Pro 2 ini aku punya informasi buat kamu yang lagi di luar, lagi rame banget sih teman Pro 2. Karena kita lagi ada kegiatan RRI Fest ya, yang mana itu bakal berlangsung di tanggal 11 sampai 13 September. Ya dari Sungai Liat ya, yang juga banyak banget layanan ataupun kegiatan yang bisa kamu manfaatkan untuk masyarakat teman Pro 2 ya. Dimana ada pasar murah akan dilaksanakan hari Sabtu 12 September ini jam 4 sore. Itu bakal ada beras SPHP yang harganya murah meriah teman Pro 2, 59.000. Gula PSM 17.500, gula minyak goreng Fortune 21.000, terigu Rp11.000, telur ayam dan sayur dengan harga di bawah pasar. Samsat sebangka juga bakal hadir selama RRI Fest di tanggal 11 sampai 13 September 2026 dengan pelayanan pembayaran pajak tahunan dan persyaratan STNK asli. Khusus wajib pajak yang membayar pajak di Samsat di kegiatan RRI Fest tersedia 40 paket terdiri dari 20 minyak goreng dan juga 20 gula. Untuk imigrasi Pangkal Pinang membuka booth pada Jumat dan Sabtu, khusus hari Minggu 13 September tersedia layanan pembuatan paspor di lokasi RRI Fest dengan kuota 100 pemohon teman Pro 2 ya. Sementara Bea Cukai Pangkal Pinang melalui klinik ekspor jemput bola atau Jebol itu menghadirkan konsultasi gratis bagi UMKM yang ingin mengembangkan produknya ke pasar ekspor. Termasuk layanan ekspor, konsultasi ekspor impor, registrasi kepabeanan dan asistensi ekspor impor. Jadi tahun Pro 2 ayo datang ke RRI Fest 2026 dan memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia untuk masyarakat. Yuk. Besok tanggal 12 maksudnya bakal ada bazar murah. Ya, yeah, tahun Pro 2. Jadi rugi banget kalau kamu enggak datang sih tahun Pro 2 ya. Dan nanti kita bakal kasih kamu obrolan komunitas apa ya kira-kira di malam hari ini dari jam 8 sampai jam 9 di obrolan komunitas. Nanti lanjut di jam 9 sampai jam 10 di segmen selanjutnya ada zona kampus. Dan di jam 10 sampai jam 11 cerita penutup hari. Oke tadi teman Pro 2 ya, informasi segmen-segmen yang udah aku kasih untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap sama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
3: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
4: Ibu, aku haus.
3: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: loh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: aja tinggal.
1: Oke teman produser, sampai di sini perjumpaan kita di obrolan komunitas. Sampai jumpa lagi di obrolan komunitas selanjutnya. Kita nanti jam 9 masih temani kamu di segmen Zona Kampus. Tujuh terus di produser teman terbaik kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: 105,5 FM.

0: itu video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan. 105,4

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua.
1: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
3: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
2: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
3: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
2: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
3: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia

0: Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ngobrol Mati di 105.5 FM Pro 2, teman-teman terbaik. Cerita penutup hari teman Pro 2 edisi 10 September 2026 ya, dimana aku punya informasi buat kamu nih.

Gunung Everest yang bukan cuma menghadapi ancaman dari perubahan iklim, jadi aktivitas ribuan pendaki yang datang setiap musim ternyata juga memberikan dampak terhadap lingkungan di kawasannya, yaitu nomor 2. Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa urin yang dihasilkan dari para pendaki dan pemandu di Everest Base Camp itu bisa berkontribusi terhadap pencapaiannya sekitar 154 ton es dalam satu musim pendakian. Nih, nomor 2 Everest Base Camp itu ada di ketinggian sekitar 5.394 meter di atas permukaan laut, dan Base Camp ini juga merupakan lokasi utama bagi pendaki untuk mempersiapkan diri sebelum memulai perjalanan menuju puncak gunung tertinggi di dunia. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan di tanggal 29 Agustus di Jurnal Ilmiah Regional Environmental Change, sebagian besar urin ini dibuang langsung ke gletser sekitar Base Camp-nya. Penelitian memperkirakan panas dari 6.000 liter urin per hari itu bisa mencairkan sekitar 154 ton es selama musim pendakian yang berlangsung selama 50 hari. Dan base campnya kemudian berubah menjadi pemukiman sementara yang dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari kedai kopi, internet, kecepatan tinggi, pancuran air panas, televisi, hingga sistem pemanas lantai di dalam tenda. Peneliti juga menemukan bahwa suhu permukaan di sekitar base camp itu meningkat rata-rata 0,28 derajat Celcius per tahun sepanjang 1991 sampai 2023. Angka ini hampir 2 kali lebih tinggi jika dibandingkan peningkatan suhu di kawasan gletser Khumbu di sekitarnya. Walaupun begitu, Tumang Pro 2 peneliti menjelaskan bahwa perubahan iklim tetap menjadi penyebab utama mencairnya gletser di Gunung Everest. Mereka juga menilai keberadaan ribuan orang di kawasan tersebut tidak boleh dibiarkan terus-menerus dan merekomendasikan pemindahan base camp ke lokasi terdekat yang lebih stabil lagi. Tumang Pro 2 informasi untuk cerita penutup hari kita ya. Nanti kita bakal balik lagi untuk dengan sejumlah informasi menarik lainnya hanya di cerita penutup hari. Orang

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Hey sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: 105,5 FM.

0: Lagi yang perlu sampai di sini berjumpa kita di cerita penutup hari. Karena nanti jam 11 aku bakal temani kamu ya untuk mendengarkan jazz music pro 2.
1: Salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik,

Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: 105,5 FM.

Tumang produser ini dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Produa di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Produa Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini bareng sama aku Vinka untuk edisi sepadanya sampai pukul 10 pagi nanti nih ya. Kalau pagi-pagi gak pernah bosan untuk ngingetin teman-teman Pro 2 supaya menjalankan ibadah sholat subuhnya buat yang muslim ya. Terutama semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin nih, teman Pro 2. Terus juga seperti biasa kalau pagi-pagi tuh Vinka udah siapin playlist pagi ya, yang bakal nemenin pagi kamu, nemenin kamu mulai harinya di ruang denger kamu juga nih teman Pro 2. Banyak banget lagu-lagu yang udah Vinka siapin nih yang bakal mengudara di ruang denger kamu nih sampai 1 jam ke depan. Habis itu kita bakal masuk ke musik dan juga informasi. So teman Pro 2, langsung aja gak sih kita dengerin lagu-lagunya, habis itu baru deh masuk ke segmen musik dan juga informasi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRD Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
3: Hi, it's Katy Perry. This is Pink.
4: Hey, yo, it's DJ Khaled.
5: Hey, this is Ellie.
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: This is Major Lazer.
8: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
9: Boy, Young Dro.
10: This is Drizzy.
11: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya,

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: dua dekade perjalanan bermusik Abdul dan the Cafe Theory memasuki babak baru. Menjelang perayaan 20 tahun berkarya pada 2027 mendatang, Abdul bersama label F Records mempersembahkan rangkaian karya terbaru dalam format extended play berjudul One Day in Tokyo. Lebih dari sekedar proyek yang menandai perjalanan panjang sebuah nama di industri musik Indonesia, One Day in Tokyo menjadi cara Abdul dan The Cafe Theory melihat kembali berbagai kisah tentang cinta dan kehidupan. Di saat yang sama, rangkaian karya ini juga membawa sebuah pesan yang terasa semakin penting bagi banyak orang untuk saat ini, yakni tentang kebahagiaan. Rangkaian tersebut dibuka dengan single One Day in Tokyo yang dirilis pada 28 Agustus 2026. Lagu ini menjadi kelanjutan dari kisah romantis yang sebelumnya diperkenalkan melalui lagu Mima. Jika Mima menjadi bagian dari cerita cinta yang pernah dimulai, One Day in Tokyo membawa kisah tersebut menuju perjalanan berikutnya. Ada harapan serta kemungkinan untuk kembali menemukan kebahagiaan bersama seseorang yang memiliki arti penting. Sekian info Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka untuk edisi sepadanya. Jadi gimana nih teman Pro 2? Kira-kira guest music kita pagi hari ini udah bikin kamu semangat pagi belum? Harusnya sih udah ya. Buat kamu yang udah memulai aktivitas di pagi harinya, semangat beraktivitas nih teman Pro 2. Oh, ini hari Jumat ternyata. Besok udah weekend, jadi makin semangat dong harusnya. Harusnya ya. Buat kamu yang masih dalam perjalanan atau mungkin baru mau get ready, pokoknya semangat terus. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan nih teman Pro 2 ya. Habis ini kita masuk ke segmen musik dan juga informasi. By the way teman Pro 2, hari ini adalah hari peringatan hari jadi radio nih teman Pro 2. Terus juga ngomong-ngomong nih ya, Vinka gak pernah bosan untuk ngasih tahu atau woro-woro nih teman Pro 2. Jadi dalam rangka memeriahkan RRI Fest 2026 tuh bakal berlangsung ya di tanggal 11 sampai 13 September 2026, di mana RRI Sungai Lir juga mengadakan atau menghadirkan berbagai kegiatan dan layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dia tuh mulai besok ya teman Pro 2, ada pasar murah yang bakal dilaksanakan di hari Sabtu 12 September 2026 pukul 4 sore. Ada beras SPHP seharga 59.000, gula PSM 17.500, minyak goreng Fortune 21.000, terigu 11.000, dan juga telur ayam sekaligus sayur dengan harga di bawah pasar nih. Samsat juga bakal hadir nih di selama RRI Fest 2026 11 sampai 13 September 2026 nih, dengan pelayanan pajak tahunan. Terus juga ada persyaratan STNK asli khusus wajib pajak tuh bakal dapat. Di kegiatan RRI Fest tuh bakal ada 40 paket ya, terdiri dari 20 minyak goreng sama 20 gula gitu per dua. Oke deh, kita bakal lanjut ke musik dan juga informasi. Kira-kira ada informasi apa aja yang bakal Vinka bagikan di ruang dengar kamu. Kita mulai dengan lagu dari Kim, Tak Mungkin.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, untuk info yang pertama nih ya, Bukit Teletubbies di Gunung Bromo terbakar. Kembali kabar duka teman Pro 2 dari Malang. Kebakaran hutan dan lahan terkembali terjadi di kawasan Gunung Bromo. Titik api terlihat membakar lahan di Bukit Kawinajang atau Bukit Teletubbies. Dari video yang beredar di media sosial terlihat api membakar area Bukit Teletubbies pada Kamis 10 September 2026 sore hari. Belum diketahui pasti kapan kebakaran mulai terjadi. Begitu juga luas area yang terbakar, tetapi api terlihat semakin membesar akibat hembusan yang cukup kencang di lokasi kebakaran. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS, Bambang Suryono, mengatakan bahwa membenarkan adanya titik api di kawasan Bukit Teletubbies. Bambang tersendiri menyatakan bahwa pihaknya belum tahu berapa luas area yang terbakar, begitu juga dengan apa yang menjadi penyebab kebakaran kembali terjadi di Bromo.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 gak berasa nih untuk musik dan juga informasinya. Sekarang udah menunjukkan pukul 6:56 ya. Habis ini teman Pro 2 kita bakal bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Lia untuk mengikuti silang upacara hari radio dari LPP RRI Sungai Lia nih teman Pro 2. Tentunya Finika masih bakal mengudara nanti ya. So buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

untuk dapat kami sampaikan pendengar, untuk di LPPRI Sukmulia saat ini baru saja berlangsung, di mana bertindak selaku pembina upacara, Kepala LPPRI Sukmulia Ruli Prasetya Hadi baru saja tiba dengan menggunakan seragam khas daerah, karena memang seluruh angkasawan-angkasawati LPPRI di seluruh tanah air ini diwajibkan menggunakan pernak-pernik daerah ataupun identitas dari daerah di tanah air, sehingga pada hari ini dalam peringatan upacara bendera HUT RRI ke-81 suasana semakin semarak begitu, karena seluruh peserta baik dari pihak para peserta upacara maupun dari petugas upacaranya termasuk dari pembina upacara ini mengenakan atribut khas daerah. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan melihat saat ini dilakukannya pengibaran bendera merah putih oleh 3 orang pengibar bendera, yakni untuk pengibar Trio Reza Fuadi, untuk penggerek yakni Ahmad Dwi Cahyo, dan sementara untuk pembawa baki bendera merah putih dibawakan langsung oleh Jessica Barans Widyasari, di mana saat ini mereka sudah melakukan prosesi untuk pengibaran bendera merah putih, di mana ketiga petugas ini juga pendengar melakukan ataupun maksud kami mengenakan pakaian adat dari masing-masing. Dapat kami sampaikan untuk Trio Reza sendiri ini melakukan menggunakan adat khas dari Bandung, sementara untuk dari Jessica Baran ini dari adat Manado, sementara untuk Ahmad Dwi Cahyo ini menggunakan adat dari Bangka Belitung dengan menggunakan stanjak khas khusus daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan dapat kami sampaikan juga pendengar, karena memang untuk di halaman LPPRI Sukmulia saat ini juga sudah disetting sedemikian rupa untuk pelaksanaan atau persiapan rangkaian kegiatan dari HUT LPP HUT RRI maksud kami ke-81 tahun yang dilaksanakan oleh LPPRI Sukmulia, sehingga memang saat ini terpasang juga di halaman kantor di halaman RRI Sukmulia juga sudah terpasang sejumlah tenda-tenda UMKM, sehingga memang untuk pelaksanaan kegiatan upacara ini disetting sedemikian rupa untuk tempat dan lokasi yang sudah disediakan. Baik, saat ini kita ikuti pelaksanaan pengibar bendera dilakukan dengan baik, bendera berkibar dengan sangat